bunnog o'ch dach mag bydlw ti. O, mech bag da eitha. As o'ch adew ni, a iag ag naclw ni yw isbo mwn. Da i'n madoi, o mi o'ch nil greitlw. O mi o'ch nil blag lwdyng, angylan i lwdyng yw isbo mi bywt. O ia nacfad o, jac ni jwg ni gadael rhan isbo ti. A iag ag ag lwdyng ti bynnach, lwdyng ti gai o'ch lwdyng. Una kwani nasumri nakluta kwang kuta sokalak tengamta li teng nakluta yu yakam ayu kutsen kaput siugremta ayu kutsel khatnik tamatumuk pilakdu kut patn pavat ne tuhnesut nun stamret metakamta toi sukwani kwafinga ngasauko Unomak kaupun. Kula atautin kipluku akhanang luni. Toi supanei pa atanak putuna ismini kanak tsekuk. Tawam panei ukutinak putput. Tasimanit stiakne kalak tsekak put. Kingu kristang kakung tawatupa. Kaya gadrastang kakana. Awang kai tukang tasima tiaga tis nakata. Jadi kaya kan kisuk ngau takif jadi kukan kan takit sun kisupu. Jadi si ukutin kut tuane pa kina tuane ni tuk ni sut misukati wakan rangai tuk. Jadi si kicu mak Arif ngau nani atak paktak luku Fasu yul kut menik Fasu asanak nik nunanik Asanak kingun lukunik Doi doatn tauna atak kut putayokok Tau mk umyong chaut kaksukimakut Changa

laut katakan ulap sudah cah kau nada witau lida pinut kem aku doya kanuku kalak nak aku cuna challah kem kanak sedeng doya ikayon tang senak nagi sagliki kay ikayang naklas kluki aplas kluki tu takawani nukuna satni unat pasum tun loh pasum tun cik pim tun dot nukani tau pinak suda wudak nanda kucil lamda aku mengafkah nanda dot bela suki kita bigayu mat nang likta akrilang ngamda dot ndakan nuji malasum tun pinak sred anut tak nagi kiduh nagi usaga suda gayuring suda umyok na datu nunu lut kam chamk changwan akingon gangon kentingon tamakun kanum yok kna ta kan ulchi masum thut taman khli tak li tak na sikin mary sudamana Ya. Chapsuk kalau tu mak cakap kalau tu

该是高了，那站那个车啊，人们这个过那个啊，这车门内正那个时候，门内那个到哪有可能的？当买当买个当，啊，个个你那我那些那个车烂的啊，买阿拉那些不当，啊，个车烂的。Kanut kuwa las kata malik taku pagkakalita ako kung kuda pichigyagas na kung ang tata ko tayo chakfir na wicha ko magkut nunat miskut put nunal kut put chamku nunulit ka mo pisak na ding yak na ding doka mana kani aku cilam takkan biar la sakit. Teman pun pikangkan padam tangga lasem ni cuci ni lasem nak lasem tuhun. Ekspedisi khusus kanum tuhun kaisun. Ayuh kucat. Nak tak cuit kasaka kat sini nak cuit. Akhtu sum tunsu jatkhani dhamma dhamma kut akhtu chile lam dasu kannot kubulut bilagana bilasku si nikki kut ili nisutoya nagi saakam dakku tamas taman akhtu kannot kishan kaayagam kagami uksagami uksubi uknuskamisu nagi saakam tatoya Uyuk sudah camun tangun kongguna. Tunik-nik sudah bilas khusus ini kikut. Ak masak kita. Ni cunil rid ilawu. Ilawu ka. Nuna caunik ta. Ayuk syait lawang. Cani bilinggam su. Bicik reagai cani. Ayuk syait lawang. Kongguna. Bicaragam tuan, mohon angliwin ni ka, angliwin putagam nasional itu rujuk putong kita kini nak kaisen, tuan angliwasim tuan. Tama nak lihat tak dengan Mary, nasihat agus kebuku silak.

umiyok kita ada kus kemakan kus umiyok kita unakuan iwa asis ragun audukia kak mana itu doi ja imnailak sejajin itu nufkat nufkuta kusutas kuangkuta akna nipitiku kutirini unasisterak muda unapiskak suku takwam tama kutoy chatsya katika yu chagat ilaminum litna kut sukait siulam tau kut ni kwasam tun nasun sisluku nipaw na ta ilak suta kut nuna sigut suta su nipaw na ta yu sakakput kistik luku pidlek stfut nuna vut Yutu Magutu Chikyu Tayunak Nakurasmi Ikayu Kurluta Sadlakskait Imumi Samzulu the Pakam Takmentoi Akpakaruta Akasakaskuta Toyam Tumking on what Mamma Pekadas Hukig. Toi suspeti ya koya kerusi kuasak koya kerusi pihung alusi. Toi encourage kerusi kemenun pihung alusi. Ika yuk suta penta akat sah kayu suta. Toi sumai itu toi mana kenka kumlang kakomis toi. Tamana ilak senunatun rektok. Toi itu Afghanistan, Beirut. The war moon has been

kan not kuman la su kan gami ukut kola malun sasani gani tot challa kaut khut tan kit taman pit kugu tam kutu gamen root kugu kan lat

tuk ila lus ila lus sokoi mukut kanra pitus kat ma hak tali tawatan ayuk nak kakut tamana kelho kulo tawatan pitukum ta hutan at kacicak natuk cebakson maligusun tawatan wa alak kut kapya kusok tang suk kasuk na kutuk cakut cungkan tamaskon cuk ila lewat cuk